0: Itera kunyenge itera ogo huma ngombe kunyenge yakondo kochinjo kochibetere ikwa betere kochibetere
1: itera ko ngombe akombanda.

machibitiro wondiro machibitiro wondiro ya Marta Mwambo Muduma ngwatire uriche ine mo maruke hi ubere ofupi chinene iwana binga bidube kauri muye katomo kondiri kandanga kanjode mauha kashina kashiwa chihuno mubangwa uyabana karokohe inyanguka handuka ripata puahe na hanabi ngwaiko kawashirwe muinyangwe siwana chaka ke na uyaha siwana chaka chi chaka chikupu mupiafe ojimbongoro kae na njamo na Yoshua koshipati siwana shamba itha na kubare hila machete arihe odonahi okahitanda ajihe romahe ke yakonja tuaye ngai duwe nao opuarikane yaduko yaduko shikondo mubangwa na shibaro kandanga kunyithiro ko mulungu amuntu noku puma wemura kandanga puma wemura kandanga uri ponela ohambo ndatu oimwe ohambo mbari ndatu ondatu mbari ohambo ndatu ondatu puma wemura kandanga uri ponela ohambo ndatu oimwe olohambo mbali ndatu ondatu ombali ohambo ndatu ondatu.

kamu terus aku mumpung kuri Ed Sheeran yang cumi cumi nampu memurung ko wong kuro bahan tino di. Ya betul nanti wong kuro baru terus mewu ruri, malu yang galu yang kani. Yeah. Basi njirare kushamba ku rice pudding osho obi kuri ambesi TV wana shamba we remgi mawe ningire kushamba ku vi play remba pa ya pikewe mawe shavi kapena ku ya mutupe fries obi nabi fries obi kwe yeah run about abe kurai so opo circle ku ya mudiri muduri bi I'm standing here at run about oh ya vi waro vi theory ningole po circle auri Pu, bila cuaca jadi kau, mepah kau cash point, kau ina kau imbari kau ATM, orang ni kau ingat ni, boleh jangan jauh kau ATM, boom boy, dia ni, mau muntok movie kau, yeah, om, nama orang jalan boleh makui fries, cuma baca fries, mana, beri kau kau yukingo, siwi yang guna siwi kau kutut tak kau ni nampi. Gaino na very mondera we rukana shima we atunga atfarongera mbwai munu haka na ingo kutaka taka kataka murunguri the promise guli gronyi batfako yeah mengu ni fapoka hambone kunjira mburi yeah komingo andu mutulimo karwe de ketu kongoroma wende njo oshunjo pratio magu shunjo tulunga